Ini kalian di pagi ini di Spada ya teman Pro 2 di pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini ya teman Pro 2 masih mendung nih, bukan mendung sekali juga ya, kayak berawan saja teman Pro 2 dari pagi sampai di jam 9 ini. Dan ini menurut perkiraan dari BMKG ya, dilansir langsung dari laman www.bmkg.go.id teman Pro 2 untuk cuaca Kota Sorong di sepanjang hari ini, khususnya wilayah Klademak dan sekitarnya ya teman Pro 2. Di pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang cerah berawan teman Pro 2, di pukul 13 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur berawan ya, dengan suhu 29 sampai 30 derajat Celcius teman Pro 2. Pukul 16 sore hari sampai dengan pukul 17 cerah teman Pro 2, kembali lagi di pukul 18 sampai dengan pukul 22 malam ya waktu Indonesia Timur juga tetap cerah dengan suhu 24 sampai dengan 26 derajat teman Pro 2 ya, derajat Celcius. Di pukul 23 sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Timur cerah berawan teman Pro 2. Jadi sepanjang hari ini cuacanya berawan ya, cerah berawan teman Pro 2. Ya, tapi kita tidak tahu akankah turun hujan nanti di pertengahan siang ke sore atau sore ke malam atau di malam hari juga ya. Jadi mungkin buat kalian yang ingin beraktivitas di luar ruangan teman Pro 2, jangan lupa jas atau mantel hujannya tetap dibawa di dalam jok motornya ya teman Pro 2, jok motor atau juga di mobil kalian, payungnya juga. Atau mungkin yang berjalan kaki, payungnya selalu sedia ya teman Pro 2. Walaupun tidak hujan tapi panas juga lumayan ya. Jangan lupa juga pakai sunscreen teman Pro 2, UV protector ya, untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari yang memang cukup, walaupun mendung tapi cukup lumayan ya kerasa panasnya di hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Selamat pagi, teman.

Ya, teman Pro 2, kali ini ada info dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar ya, teman Pro 2. Dan langkah ini juga mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Jadi teman Pro 2, teknologi yang disiapkan ya mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik, teman Pro 2 ya. Dan keterangan ini sudah disampaikan dari BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan pada hari Kamis ya, teman Pro 2, 6 Agustus 2026. Jadi dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arief Satria juga menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengolahan sampah nasional, teman Pro 2 ya. Dan dari pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan setiap tingkatan pengelolaan sampah. Ya teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menyiapkan layanan pengolah sampah organik rumah tangga untuk mengolah sampah organik langsung dari rumah. Jadi teknologi ini memungkinkan ya teman Pro 2, sampah organik rumah tangga itu bisa diolah menjadi kompos sederhana, teman Pro 2 ya. Selain itu juga ya teman Pro 2, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, teman Pro 2 juga mereka mengembangkan pembangkit sampah menjadi energi listrik untuk pengolahan sampah berskala besar. Dan teknologi ini sudah mampu mengolah 50 ton sampai dengan 100 ton sampah setiap harinya ya. Sebelumnya juga dari Presiden Prabowo Subianto, beliau juga sudah menegaskan pembangunan bangsa ditentukan kemampuan menguasai sains dan juga teknologi ya. Dari Presiden juga menilai kalau Indonesia sendiri punya potensi sumber daya manusia cerdas untuk mengembangkan penguasaan teknologi nasional.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Iya, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Di pukul 10 sampai dengan nanti pukul 11 siang kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. By the way, kali ini ada Ardhita Pramono yang kembali meramaikan industri musik tanah air Indonesia melalui single terbarunya judulnya Permainanmu, teman Pro 2. Jadi lagunya ini ciptaan dari Rian Eki Pradipta, mengangkat kisah tentang hubungan yang dipenuhi dengan permainan emosi, terus ketidakpastian, sampai dengan harapan yang tidak kunjung terbalaskan, teman Pro 2. Ya, dengan nuansa musik hangat bernafas era 80-an, teman Pro 2, lagu Permainanmu ini hadir sebagai potret kisah cinta yang dekat dengan pengalaman banyak orang, khususnya para generasi muda nih, teman Pro 2. Jadi memang di tengah maraknya fenomena situationship, mixed signal, terus cinta bertepuk sebelah tangan, jadi lagu ini juga lebih menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan harus menguras perasaan nih, teman Pro 2. Tapi pada akhirnya ia menyadari kalau cinta itu tidak

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, masih di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2 ya, di pukul 10 lewat 19 menit untuk Indonesia Timur. Jadi Teman Pro 2 kali ini dari promotor mengumumkan kategori dan daftar harga tiket fan meeting solo perdana TOP yang bertajuk TOP Pre-Studio 2026 di Istora Senayan, Jakarta di tanggal 19 September 2026. Jadi Teman Pro 2 di unggahan media sosial ya hari Rabu 5 Agustus lalu ya, Teman Pro 2 promotor Tones Entertainment juga mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dimulai di tanggal 13 Agustus 2026 Teman Pro 2. Jadi dalam seating plan dan kategori tiket yang diumumkan, tiket TOP Pre-Studio 2026 ini akan terbagi dalam 5 kelompok ya. Ada VIP, terus chat 1, 2 sampai dengan 4. VIP untuk VIP jadi kategori tiket termahal ya, dengan lokasi duduk berada di tengah arena dan di depan panggung. Kategori ini sepenuhnya menguasai wilayah floor yang menjadi pusat penonton Teman Pro 2. Setelah itu juga ada chat 1 tribun yang mayoritasnya berada di belakang kategori VIP yang berhadapan dengan panggung. Hanya sedikit area yang berada di sisi VIP kiri dan kanan wilayah floor Teman Pro 2 ya. Kalau untuk yang chat 2 nya itu berada di sisi sayap tribun kiri dan kanan ya, di belakang kategori VIP dan juga chat 1 yang kemudian diikuti dengan kategori chat 3 dan 4 yang berada paling belakang Teman Pro 2. Jadi untuk biaya tiket fan meeting TOP di Jakarta Teman Pro 2 VIP itu di harga 4,1 juta rupiah. Chat 1 di harga 3,6 juta rupiah, di chat 2 di harga 3 juta rupiah, dan chat 3 di harga 2,4 juta rupiah, dan yang terakhir di harga 2,1 juta rupiah. Jadi harga-harga itu juga sudah belum termasuk pajak dan biaya administrasi ya, masih di luarnya Teman Pro 2. Jadi memang dari promotor juga menyebutkan Tops X Global Membership Pre-Sale Registration ini dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2026 sebagai langkah awal untuk ikut Tops X Global Membership Pre-Sale di tanggal 13 Agustus nanti Teman Pro 2. Kemudian untuk General Sale Fan Meeting ya, General Sale Fan Meeting-nya TOP Pre-Studio 2026 itu digelar di tanggal 14 Agustus 2026 jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dicatat ya Teman Pro 2, jam 12 siang tanggal 14 Agustus waktu Indonesia Barat ya. Jam 12 siang berarti di sini jam 2 siang ya waktu Indonesia Timur. Jadi TOP ini jadi tour fan meeting perdana, solo perdana bagi si TOP atau yang nama aslinya itu Choi Seung-hyun Teman Pro 2 sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk, kau.
4: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
7: Pro 2 FM.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Iya, teman Pro 2, selain T.O.P yang akan konser di Indonesia ya di tanggal 27 September, ada juga Maroon 5 yang mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta tanggal 5 Februari 2027 ya, tahun depan teman Pro 2. Dan kali ini konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di Jakarta International Stadium. Ya teman Pro 2, konser di Asia ini jadi bagian tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah dihelat sejak 2026, dan setelah merilis albumnya, album mereka yang bertajuk Love Is Like di bulan Agustus lalu 2025 teman Pro 2. Jadi di unggahan media sosial mereka juga di tanggal 4 Agustus dan juga situs resmi band Maroon 5 teman Pro 2, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine CS memulai tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan teman Pro 2 di tanggal 24 Januari 2027. Setelah di Taiwan teman Pro 2, mereka akan ke Seoul di tanggal 27 Januari, kemudian dari situ mereka ke Tokyo selama 3 malam di tanggal 30 sampai dengan 31 Januari dan juga di tanggal 2 Februari sebelum akhirnya mampir ke Jakarta. Kemudian teman Pro 2, Maroon 5 juga akan terbang ke Bangkok ya, ke Thailand untuk menggelar konser di tanggal 9 Februari, baru mereka ke Singapura untuk konser di tanggal 12 Februari 2027. Jadi sampai dengan berita ini dirilis ya teman Pro 2, belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail tentang konser Maroon 5 ini di Jakarta ya. Seperti harga, terus kategorinya seperti apa, belum ada teman Pro 2. Dan konser Maroon 5 ini juga yang akan dilaksanakan bulan Februari 2027 ini adalah kedatangan Adam Levine kelima kali nih teman Pro 2 ya ke Indonesia. Pertama kan di tahun 2011, terus di tahun 2012 dia datang lagi, 2015, 2025, dan akhirnya 2027 juga dia akan datang lagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, teman berdua, tidak terasa sudah Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai di kurang 4 menit lagi ya, pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Di cuaca pagi tadi yang lumayan mendung, sekarang menuju siang sudah cerah kembali ya teman Pro 2. Semoga secerah hari Jumatmu dan selamat melanjutkan aktivitas kalian teman Pro 2. Setelah ini juga akan ada Mbak Eka yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk berdua dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 ya. Semangat kerjanya tunggu berdua, semangat belajarnya, semangat berkendaranya, ataupun selamat beristirahat buat tunggu berdua semuanya. Karena setiap orang itu punya agendanya masing-masing ya di siang hari ini tunggu berdua. Dan seperti yang tunggu berdua rasakan, siang hari ini matahari begitu terik sekali. Tadi Eka tuh sempat keluar cari makanan, cemilan di luar gitu ya, pakai motor ya. Mataharinya terik banget tunggu berdua ya. Eka kangen banget deh hujan di kota Serang ini. Kayaknya udah lama banget gak hujan, iya gak sih teman pro 2? Jadi intinya Eka tuh kangen gitu ya, ada suara rintik-rintik hujan yang membasahi bumi, terus kita naik motor pakai jas hujan gitu. Walaupun biasanya kalau udah musim hujan tuh ribet banget gitu ya, setiap hari kok hujan terus ya. Tapi gak tahu kenapa di bulan ini tuh rasanya kayak kemarau-nya tuh panjang sekali itu teman pro 2, jadi tidak ada hujan sama sekali gitu ya. Jadi kayak rasa panas gitu ya, berdebu gitu ya. Ya pokoknya meski matahari yang sedang terik ini, jangan sampai membiarkan semangat teman pro 2 redup ya. Ingat setiap langkah kecil yang teman pro 2 lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju impian yang lebih besar. Tetap jaga energi, jangan lupa makan siang tepat waktu, minum air yang cukup, terus ya siapa tahu apa ya namanya, hari ini akan berjalan dengan baik ya. Pokoknya kita positive thinking aja, semuanya akan berjalan dengan baik ya. Nah, agar suasana siang ini semakin seru, tenang aja, Eka masih akan hadirkan deretan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas semua berdua di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami karena masih banyak informasi menarik juga dan hiburan juga yang sayang banget dilewatkan teman-teman berdua.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Baiklah, Prudia, tidak terasa hari Jumat sudah datang ya. Kalau ditanya nih, kira-kira hari favorit kamu hari apa? Kalau Eka tuh dalam rentang waktu seminggu ya, Eka tuh paling suka hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang ringan ya, temu Prudia. Jadi kita sudah selesai melaksanakan berbagai kegiatan di hari Senin sampai dengan Jumat. Dan besoknya libur temu Prudia, hari Sabtu Minggu kan udah weekend gitu ya. Jadi kayak habnya tuh lebih terasa gitu ya. Mungkin temu Prudia ada yang sama, hari favoritnya adalah hari Jumat, terutama hari Jumat sore ya. Beda sama hari Minggu sore, dimana kalau hari Minggu sore itu udah kayak ketar-ketir ya, karena hari besoknya tuh hari Senin gitu ya. Ya tidak terasa juga kita sudah berada di hari Jumat, hari yang menjadi penutup aktivitas kerja dan juga sekolah sebelum menikmati akhir pekan ya. Meskipun suasana libur kayaknya udah mulai-mulai terasa nih, tapi jangan sampai semangat kita ikut menurun hari ini ya. Justru hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai selama sepekan ini ya. Ingat, temu Prudia, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju impian yang lebih besar gitu ya. Jadi jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak. Jadi lakukan yang terbaik ya, dengan hati yang tulus dan juga pikiran yang positif untuk hari ini. Bagi temu Prudia yang saat ini sedang bekerja, tetap fokus dan berikan hasil terbaik. Untuk kamu yang sedang belajar, teruslah mengejar ilmu yang dengan semangat. Dan bagi siapapun yang sedang menghadapi tantangan, yakinlah bahwa setiap kesulitan itu selalu membawa pelajaran dan juga peluang untuk menjadi lebih kuat ya. Jadi mari jadikan hari Jumat ini sebagai hari yang penuh rasa syukur, semangat dan juga kebaikan ya. Pokoknya PR temu Prudia itu cuma tebarkan senyum, saling menyemangati, dan jangan sampai lupa luangkan waktu juga untuk beristirahat serta berkumpul bersama orang-orang tercinta setelah aktivitas selesai.
1: Prudia FM, sampai siang di Prudia FM. Sampai siang di Prudia FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
4: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
3: Maaf ya, mbah.

Metong Pro juga masih ada menemani kamu semuanya di santai siang. Semoga senyum menghiasi wajah Metong Pro 2 hari ini. Pokoknya semangat ya untuk menjalani hari Jumat. Hari Jumat itu agak aja hari terakhir dalam sepekan ini sebelum kamu beraktivitas di akhir pekan ya Metong Pro 2. Ya, selamat datang di hari Jumat, hari yang selalu membawa suasana yang berbeda. Ada harapan baru, ada semangat baru, ada kesempatan untuk menutup minggu ini dengan hasil yang membanggakan. Pokoknya jangan biarkan rasa lelah yang kamu rasakan saat ini itu mengalahkan semangat kamu ya Metong Pro 2. Justru di hari Jumat ini, saat banyak orang yang sudah mulai menghitung waktu menuju akhir pekan, kita bisa memilih untuk tetap memberikan yang terbaik ya. Jangan sampai mentang-mentang udah mau akhir pekan jadi kamu malas-malesan, gak boleh ya. Pokoknya selesaikan pekerjaan yang tertunda, rapikan target yang belum selesai, dan jadikan hari ini sebagai penutup yang manis untuk minggu ini itu Metong Pro 2 ya. Jangan sampai nanti di akhir pekan itu beban pekerjaan kamu masih ada, akhirnya mengganggu konsentrasi kamu untuk menikmati weekend Metong Pro 2 ya. Pokoknya selesaikan apa yang harus diselesaikan hari ini dulu supaya besok itu tenang, gak ada kerjaan, gak ada sesuatu yang urgent untuk dikerjakan gitu Metong Pro 2 ya. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari Jumat, jadi buat kaum muslim yang beragama Islam yang laki-laki ya, jangan lupa hari ini hari Jumat, jadi persiapan untuk sholat Jumat jangan lupa ya. Pokoknya kalau misalnya Metong Pro 2 sedang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid, mungkin karena suatu hal sakit misalnya ya, Metong Pro 2 tetap bisa mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan di RRI Programa 1 Metong Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: FM.
1: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

9,7 FM tunggu berdua, Eka masih ada menemani kamu semuanya ya. Eka jedanya agak lama ya, karena Eka makan siang dulu tunggu berdua ya. Jadi buat kamu yang lapar silahkan ya, bisa istirahat dan juga makan siang, karena ini udah jam 12 lewat 20 menit ya. Dan Eka juga mau mengingatkan bagi kamu ya, cowok-cowok nih ya beragama Islam ya, silahkan bisa bersiap-siap untuk sholat Jumat ya, karena ini udah 12:30. Biasanya tuh kalau sholatnya mulai jam 12:30 ya. Tapi bagi teman berdua yang berhalangan hadir sholat Jumat, mungkin karena ada suatu alasan yang urgent, teman berdua bisa bergabung di RRI Program 1 ya. Karena setiap Jumat kami akan selalu menyiarkan silang ya, siaran langsung sholat Jumat ya. Jadi buat teman berdua yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir sholat Jumat di masjid, tetap bisa mendengarkan bahaya. Oke, teman produknya Eka masih hadir dengan berbagai informasi, dan kali ini Eka mau kasih informasi soal kuliner ya. Sebenarnya enggak kuliner-kuliner banget sih, cuma memang ada hubungannya dengan makanan ya. Teman produknya suka enggak sih sama makanan yang asin? Ya mungkin salah satu sumber makanan asin itu garam ya. Tapi ada nih yang bilang katanya kalau kelebihan garam itu enggak bagus, teman produknya ya. Sebenarnya penambahan garam pada masakan itu bisa diganti dengan alternatif yang lebih sehat, teman berdua. Pilihannya beragam, dari perasan air lemon, bawang, sampai cuka, teman berdua. Selama ini banyak orang mengandalkan garam sebagai bumbu masak utama untuk membuat masakan yang gurih, asin, dan rasanya lebih seimbang. Tapi takaran konsumsinya itu perlu diperhatikan ya. Mengasup garam berlebihan dan konsisten berisiko memunculkan efek samping seperti meningkatkan tekanan darah ya. Buat kamu yang tekanan darahnya tinggi, kalau kamu kebanyakan makan garam, darah kamu bisa melonjak, teman berdua ya. Jadi supaya teman berdua bisa meminimalkan ya resiko penyakit berbahaya ini, teman berdua bisa menggantinya dengan berbagai alternatif ya. Yang pertama ada bawang putih, teman berdua ya. Bawang putih itu memunculkan cita rasa yang gurih ya. Jadi kalau teman berdua mau masak kayak olahan ikan, sayuran, itu biasanya ya ditambahkan bawang putih ya. Boleh nih pakai bawang putih versi beku atau yang sudah dalam kemasan ya. Kemudian ada perasan air lemon, teman berdua ya. Ini juga menjadi pengganti garam yang lebih sehat ya. Perasan air lemon dan juga sedikit kulit lemon itu bisa menggantikan garam, teman berdua ya. Kemudian ada lada hitam bubuk, kemudian ada bawang bombay dan juga cuka, terus ada paprika bubuk juga, serta aneka rempah ya seperti jinten, kayu manis, kunyit, oregano dan juga Sichuan pepper, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

Sembari aku putarkan deretan lagu-lagu islami ya di siang hari ini, spesial hari Jumat mau berdua, kita akan ngebahas soal kuliner ya. Kali ini soal buah-buahan mau berdua ya. Indonesia ini kan dikenal sebagai negara tropis ya, tanahnya subur banget, mau ditanami buah varietas apapun itu pasti jadi mau berdua ya. Dan tidak heran banyak sekali buah-buahan yang bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia sepanjang tahun ya, mulai dari kayak rambutan ya, mangga, durian, jeruk gitu ya. Tapi tidak semua pohon itu akan tumbuh lebat, bahkan berbuah di waktu tertentu teman produa ya. Terdapat beberapa musim-musim dengan produksi buah yang melimpah ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang ya musimnya cuma ada dua, musim kemarau sama musim hujan. Tapi tambahannya ada musim buah teman produa ya, karena Indonesia ini buahnya itu biasanya tumbuh berdasarkan musim ya. Contohnya lah ya, musim durian gitu di bulan apa sampai apa gitu ya. Jadi mari kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu dari bulan Januari sampai Maret ya. Selama 3 bulan di awal tahun ini, buah favorit masyarakat yang sudah bisa dipanen itu kayak durian, rambutan, alpukat, manggis, sawo, kedondong, salak, jambu biji, jeruk nipis, duku, dan juga jeruk bali. Maret juga menjadi awal musim panen dari silsak temu produa. Jadi buah ini akan terus berbuah hingga Desember mendatang. Kemudian di bulan April sampai dengan Juni ya, itu ada buah kesemek ya. Ada yang tahu buah kesemek kayak apa? Kemudian jeruk manis, kemudian ada jeruk bali juga, jambu air, jambu biji, kedondong ya. Terus di bulan Juli sampai September, ini masuk ke bulan Juli sampai September karena kita ada di bulan Agustus ya. Itu musimnya kesemek ya, jeruk manis, belimbing, melon, jambu mete, jambu bol, kemudian mangga ya. Bahkan hingga Desember nanti sebenarnya jambu air, jeruk bali, jambu biji, gedondong itu masih terus berbuah ya. Kemudian di akhir tahun ada bulan Oktober sampai bulan Desember, itu adalah surganya para pecinta buah durian ya. Walaupun di Sorong ini udah tumbuh ya durian-durian sepanjang bulan kemarin ya, tapi secara keseluruhan memang biasanya buah durian itu biasa dipanen di akhir tahun ya, dimana di akhir tahun ini kualitas dan juga kuantitas buah durian ini ada di titik terbaik teman produa. Jadi banyak, kemudian rasanya pun juga enak gitu ya. Selain durian, jenis buah lain yang akan terus berbuah pada periode awal ini ada manggis juga. Biasanya kalau misalnya musim buah durian itu selaras dengan musim buah manggis ya, di mana ada durian di situ ada manggis ya. Kemudian ada rambutan juga, alpukat, sawo, dan juga jeruk bali teman produa.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik Tuan Pradio, mengawali informasi olahraga di siang hari ini, FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan juga pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Dan di tengah polemik tersebut, Sekretaris Jenderal FIFA dan juga Dewan Manajemen FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Infantino, dan pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko. FIFA menyatakan evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Langkah tersebut diharapkan mencegah persoalan serupa di masa yang akan datang. Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi yang mengapresiasi kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi. Infantino sendiri menjabat sebagai Presiden FIFA sejak tahun 2016. Masa jabatannya berlangsung hingga 2027 setelah kembali terpilih pada Kongres FIFA 2023.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
7: Kopinya enak ya?
6: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
7: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
6: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
7: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
8: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
0: Proudhon FM, sampai siang di Proudhon FM.
1: Sampai siang di Proudhon FM.

0: Meta memperdia kontroversi menjelang Piala Dunia 2030 kembali mencuat setelah Partai Libre di Portugal meminta Maroko dicoret dari daftar tuan rumah bersama. Desakan tersebut muncul menyusul krisis imigrasi yang terjadi di wilayah CETA dan memicu perhatian di sejumlah negara Eropa. Isu tersebut tidak hanya berkembang di ranah politik, tetapi juga merambah ke persiapan ajang sepak bola terbesar di dunia. Meski demikian, peluang perubahan komposisi tuan rumah dinilai sangat kecil mengingat proses persiapan turnamen telah berjalan. Juru bicara dari Partai Libre ada Jorge Pinto mengatakan Portugal seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari penyelenggaraan bersama dengan Maroko. Menurutnya situasi terkini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan negara tersebut sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Pinto menegaskan partainya akan mendorong agar turnamen tidak dikaitkan dengan negara yang dinilai belum memenuhi standar kepercayaan. Pernyataan itu menjadi salah satu kritik paling keras yang muncul sejak penetapan tuan rumah bersama. Partai Libre sendiri juga mengingatkan proposal awal pencalonan Piala Dunia 2030 melibatkan Portugal, Spanyol, dan juga Ukraina. Namun perubahan situasi membuat Ukraina keluar dari pencalonan, kemudian posisinya digantikan oleh Maroko. Menurut Pinto, kondisi saat ini membuat opsi tersebut perlu dievaluasi kembali. Ia menilai keputusan sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan terbaru. Peluang Maroko dicoret dinilai sangat kecil, dan di tengah desakan tersebut, sejumlah pengamat menilai pencabutan status tuan rumah Maroko hampir mustahil dilakukan. Salah satu alasannya adalah waktu persiapan yang semakin singkat serta proyek infrastruktur yang telah berjalan di negara tersebut.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Di hari Jumat ini Timnas Indonesia menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026 ya. Duel berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Laga ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura berada di atasnya setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Indonesia wajib menang atas Singapura demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Hasil imbang dan kekalahan akan mengakhiri perjuangan Garuda pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai laga melawan Singapura akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Menurutnya tuan rumah tampil konsisten sepanjang perjalanan fase grup. Meski memberi respek kepada Singapura, Herdman tetap yakin Indonesia memiliki kualitas untuk meraih kemenangan. Dan ia menyebut perpaduan pemain senior dan muda menjadi kekuatan penting Garuda. Pelatih berusia 51 tahun itu juga meminta anak asuhnya tampil berani sejak awal pertandingan. Indonesia menurut Herdman tetap harus bermain menyerang dan mendominasi permainan meski tampil di kandang lawan.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Baiklah, Om Pradu yang masih ada menemani kamu semuanya di Santai Siang. Semoga waktu istirahat tadi cukup ya untuk mengisi kembali energi dan juga bikin tubuh dan juga pikiran itu lebih seger ya. Sekarang saatnya kembali melanjutkan aktivitas dengan semangat yang baru. Masih ada kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kamu ya. Kejarlah target kamu untuk Om Pradu dan berikan hasil terbaik untuk hari ini ya. Jangan biarkan rasa malas itu mengambil alih ya. Mumpung ini hari Jumat, selesaikan semuanya sebelum kamu besok menghadapi weekend ya. Karena kan kalau weekend terus di apa ya, istilahnya kita terbebani sama pekerjaan kan kayaknya gak seneng gitu ya, gak seru gitu Temu Pro 2 ya. Jadi awali kembali langkah Temu Pro 2 dengan pikiran positif dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan ada hasil terbaik ya. Pokoknya tetap jaga semangat kamu, jangan lupa tersenyum dan saling menyemangati dengan rekan kerja di sekitar kamu ya. Karena suasana kerja yang positif itu akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan juga menyenangkan. Pokoknya Eka ngucapin terima kasih banyak buat Temu Pro 2 semuanya yang sudah setia bersama kami ya. Eka masih akan terus menemani siang hari Temu Pro 2 dengan deretan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Dekat-dekat sini, dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
7: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Siapa nih yang udah nonton Spider-Man Brand New Day tahun 2002? Jadi film ini berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop ya. Film produksi Sony dan juga Marvel ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan juga Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat ya. Wow, luar biasa ya. Kesuksesan Brand New Day ini juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatat pendapatan terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat ya. Pendapatan tersebut mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global. Brand New Day sendiri juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil meraih 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari itu memperoleh ya. Rekor tercepat dulunya sempat dipegang Avengers Endgame yang meraih 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global hanya dalam 3 hari. Ketua Sony Pictures ada Tom Rothman sendiri juga menyebut kesuksesan ini sebagai bukti bahwa industri perfilman masih memiliki daya tarik bagi penonton. Dan pernyataan itu disampaikan saat akhir pekan pembukaan film berlangsung.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tom berdua penyanyi sekaligus penulis lagu It Gita mengkonfirmasi keterlibatannya sebagai penggubah 5 lagu orisinil baru yang akan mengisi lika-liku perasaan Kak Luna dalam pementasan teater Home Sweet London Musical Tomo Pro 2. Pengumuman tersebut disampaikan dalam sesi konferensi pers bersama tim produksi di Galeri Indonesia Kaya pada hari Kamis kemarin ya. 5 nomor lagu baru yang disiapkan itu masing-masing punya judul Beli Sekarang, Rio Jakarta, Satu Nafas Lagi, Amarah Seperti Apa, dan Zona Nyaman. Ragam karya teranyar ini dirancang secara lugas tanpa berbelit menurut It Gita guna menyuarakan keluh kesah para pekerja kelas urban sekaligus generasi roti lapis atau yang biasa kita sebut dengan sandwich generation ya. Jadi penulisan proses penulisan 5 lagu ini dulunya tidak fix di awal ya, jadi cuma coba-coba gitu ya. Tapi ternyata vibes-nya kerasa banget. Nah, meskipun harus meramu lagu dari sebuah naskah drama, ia mengaku tidak merasa terbebani selama proses kreatif berlangsung ya. It Gita juga membeberkan karakteristik penulisan liriknya yang unik dan cenderung berbeda dari pakem penataan musik teater pada umumnya. Dari 5 materi yang disiapkan, ia menyebut lagu berjudul Amarah Seperti Apa sebagai salah satu karya andalannya. Sementara itu untuk bagian penutup pertunjukan, ia menyiapkan lagu berjudul Satu Nafas Lagi yang dirancang dengan pendekatan minimalis namun mendalam. Proyek teater musikal ini merupakan bentuk penggabungan lintas ekosistem kreatif berskala besar yang mempertemukan industri perfilman, teater musikal, dan juga pengembangan seni pertunjukan. Proses produksi adaptasi ini digarap secara kolaboratif oleh Visinema Picture Indonesia Kaya serta komunitas teater pemuda Jakarta Art House.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Baik, tahu perjuangan akhirnya kita sampai di penghujung pekan ya. Bukan hari Minggu ya, maksudnya hari Jumat ya. Hari Jumat termasuk penghujung pekan bukan sih? Anggap aja kayak gitu ya, tahu perjuangan. Karena kalau hari Jumat itu rasanya kita udah bebas gitu ya. Setelah sepekan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita bekerja tanpa henti, akhirnya kita akan menyambut akhir pekan di hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Apalagi setelah menjalani rutinitas yang cukup padat, akhir pekan tuh menjadi momen yang sangat dinanti banyak orang ya. Namun menikmati akhir pekan tuh bukan berarti harus menghabiskan waktu tanpa arah ya. Jadi akhir pekan itu masih bisa menjadi kesempatan untuk mengisi ulang energi, melakukan hal-hal yang kita sukai, sekaligus memberikan manfaat bagi diri sendiri. Misalnya nih, meluangkan waktu bersama keluarga, kemudian baca buku yang sempat tertunda, atau kamu udah jarang baca buku atau ngobrol dua ya. Berolahraga, merapikan rumah, atau sekedar menikmati kopi sambil menikmati suasana sore yang syahdu ini ya. Produktif itu bukan harus bekerja tanpa henti ya. Produktif itu juga berarti menggunakan waktu dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang bikin kita sehat, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi minggu yang baru ya. Jadi di akhir pekan nanti jangan lupa sisipkan waktu untuk beristirahat, karena tubuh dan juga pikiran yang segar itu akan membantu kita kembali menjalani aktivitas dengan semangat dan juga ide-ide baru. Dan jika memungkinkan, cobalah melakukan satu hal yang mungkin udah lama banget gak teman perlu lakukan ya. Siapa tahu akhir pekan ini jadi awal dari kebiasaan baik yang terus berlanjut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Weh, sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ.
5: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
6: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
7: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
5: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Ya, sebelum lanjut, aku mau nanya nih teman berdua, gimana aktivitas kamu hari ini? Bentar lagi jam pulang kerja ya, bentar lagi jam 4 soalnya nih ya. Buat kamu yang sudah merencanakan kira-kira malam Sabtu ini mau ngapain ya, kayaknya udah gak sabar banget ya teman berdua. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, asalkan itu positif, itu gak apa-apa teman berdua ya. Karena kita butuh istirahat, karena kita butuh kegiatan-kegiatan yang sekiranya bikin pikiran kita tuh jadi lebih fresh ya. Kenapa teman berdua? Kenapa harus kayak gitu? Karena ya tidak bisa dipungkiri kalau banyak pekerjaan dari Senin sampai Jumat itu kadang-kadang suka memicu stres ya teman berdua. Tapi stres itu adalah hal yang wajar teman berdua. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan cara yang sehat ya. Jadi cobalah menarik nafas dalam-dalam sejenak. Kamu bisa dengerin musik favorit kamu di area Perdua Sorong ya. Jalan santai, olahraga ya. Aktivitas sederhana itu bisa membantu mengurangi ketegangan dan juga bikin suasana hati jadi lebih baik lagi ya. Ya pokoknya nih, setelah sampai di rumah nih, habis kerja ini ya temu Perdua, sampai di rumah kamu langsung sapa anggota keluarga kamu ya, kayak yang punya anak langsung main sama anaknya, berbincang bareng sama keluarga ya, menikmati secangkir teh atau kopi ya untuk mengembalikan semangat lagi, dan jangan lupa istirahat yang cukup ya, itu juga sangat penting ya. Kemudian tidur yang berkualitas pun juga bisa membantu tubuh memulihkan energi dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas esok hari ya. Yang tidak kalah penting nih teman berdua, jangan bawa semua beban pekerjaan kamu ke dalam waktu istirahat kamu ya. Kalau udah istirahat ya udah istirahat aja gitu ya. Beri ruang bagi diri sendiri untuk menikmati momen bersama orang-orang tercinta, karena kebahagiaan itu seringkali hadir dari hal-hal sesederhana yang kita lakukan setiap hari teman berdua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dan ini semua tentang hati. Dan dicoba pikir kembali, janji tidak mungkin saya ingkari karena alasan terkabari.
1: Tidak terasa hari sudah beranjak sore ya. Setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, kini saatnya kita mulai memikirkan waktu nih untuk melepas penat dan juga menikmati suasana sore hingga malam nanti ya. Kira-kira rencananya ngapain nih tunggu berdua di malam Sabtu ini ya? Apakah di sore hari ini memilih untuk langsung pulang ke rumah beristirahat? Ada juga mungkin di antara kamu yang melipir sebentar kumpul bareng sama teman-teman ya, atau ingin berkumpul bersama keluarga sambil menikmati makan malam ya, atau mungkin ada punya rencana kencan mungkin ya, menikmati suasana di luar rumah. Atau kalau kamu punya hobi yang udah lama banget gak kamu lakukan, mungkin bisa jadi malam hari ini kamu melakukannya ya. Apapun rencananya, asalkan itu positif, semoga sore dan juga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan ya, apalagi setelah sibuk bekerja dan juga beraktivitas ya. Pokoknya jangan lupa memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk santai dan menikmati hal-hal sederhana yang bikin hati kamu bahagia ya. Bagi kamu yang masih dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, nikmati perjalanannya, jangan terburu-buru dan juga jaga selalu keselamatan teman-teman berdua semuanya.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: 92 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Begitu berdua, Eka mau kasih tahu nih, barusan Eka baca artikel awas penipuan berbasis AI ya. Walaupun AI ini memberikan kita banyak sekali manfaat, tapi ternyata kalau disalahgunakan itu juga bisa merugikan ya teman berdua. Jadi Otoritas Jasa Keuangan OJK baru-baru ini mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan keuangan yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Hingga Juni 2026 Indonesia Anti Scam Center itu menerima banyak laporan dugaan penipuan dengan berbagai modus ya. Biasanya modus penipuannya itu kayak tawaran investasi dengan deepfake yang memanfaatkan video dan juga foto figur tertentu. Kemudian ada robot trading atau investasi bodong dengan skema anggota berantai ya. Untuk saat ini langkah OJK sendiri ya, ini ada lagi nih, belanja daring yang memasukkan toko atau layanan konsumen. Kemudian ada panggilan palsu dengan teknologi cloning suara maupun wajah. Aduh, ngeri sekali ya teman berdua. Jadi langkah OJK untuk pemberantasan penipuan AI ini sudah dilakukan, yakni dengan memblokir ratusan ribu rekening yang terindikasi terlibat penipuan. Kemudian memasukkan calon nasabah baru terindikasi terafiliasi kejahatan dalam daftar hitam, bekerjasama dengan kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku, dan bekerjasama dengan lembaga internasional untuk penanganan kejahatan lintas negara ya. Adapun imbauan untuk masyarakat, kalau bisa cek usaha jasa keuangan untuk memastikan legalitasnya. Jangan berikan PIN, kata sandi, maupun data pribadi lainnya ke orang lain ya. Kalau perlu, kalau ada apa-apa hubungi kontak OJK 157 ya, atau di WhatsApp 0811571571 untuk lapor penipuan ya. Ini menunjukkan penyalahgunaan AI dalam penipuan keuangan itu semakin canggih ya, temu produ ya, semakin nyata, dan kita tentu saja perlu mewaspadainya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini.

0: Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Informasi selanjutnya, ekspedisi rupiah berdaulat menjangkau Papua pada 4-10 Agustus 2026 untuk memastikan masyarakat di wilayah tersebut memperoleh akses terhadap uang rupiah layak edar. Lokasinya ada di Pulau Bepondi, ada Pulau Owi, Pulau Pai, Pulau Yapen, dan juga Pulau Numfor ya. Program ini berbentuk penukaran uang, pendistribusian uang baru, edukasi cinta rupiah, dan jumlah uang tunai yang disiapkan itu ada 20 miliar rupiah ya. Tujuan ekspedisi tersebut adalah mendistribusikan uang rupiah layak edar dan menarik uang tidak layak edar di sana ya. Kemudian memastikan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan mempertegas kedaulatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia ya. Kehadiran rupiah hingga ke pulau-pulau terluar itu menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran transaksi ekonomi masyarakat sekaligus mempertegas kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eka masih menemani kamu semuanya di sore ceria Temu Pro 2. Ya, pokoknya kamu ucapin selamat sore, selamat menyambut akhir pekan Temu Pro 2 ya. Bagi kamu yang sepekan ini disibukkan dengan pekerjaan yang luar biasa, pokoknya jangan sampai kesibukan bekerja ini menghalangi apa ya, menghalangi ikatan yang erat dengan keluarga kamu ya Temu Pro 2. Pokoknya sesampainya di rumah, kalau kamu udah mau pulang ya, sesampainya di rumah cobalah sisihkan waktu untuk benar-benar bersama dengan orang-orang tercinta, keluarga, pasangan, anak ya, kakak, adik ya, pokoknya ya. Kalau kamu di rumah masih ada keluarga ya, kamu harus bersyukur banget ya, karena gak semua orang itu berdampingan dengan keluarga. Ada yang perantau juga Temu Pro 2 ya. Kalau yang perantau itu kan kayaknya sedih banget gitu ya, pulang-pulang gak ada yang nyambut. Tapi gak apa-apa, sekarang udah zamannya telepon genggam ya. Kalau libur kayak gini, coba luangkan waktu berapa menit untuk ngobrol bareng sama keluarga, tanyain kabarnya gimana, ceritain kegiatan kamu sepekan ini seperti apa, dengarkan apa yang mereka ingin katakan ke kamu, dengerin nasihat-nasihatnya ya. Ya pokoknya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ini harus dilakukan ya Temu Pro 2, supaya kita mempunyai waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga ya. Karena kalau kita punya waktu yang berkualitas dengan keluarga, energi kita akan kembali, hubungan dengan keluarga itu tetap hangat, dan kita bisa memulai hari berikutnya dengan semangat yang baru. Ingat Temu Pro 2, keluarga itu tidak selalu mengingat seberapa sibuk kita bekerja. Yang mereka ingat, yang mereka kenang itu adalah perhatian, kebersamaan, dan juga waktu yang kita luangkan untuk mereka. Jadi setelah semua aktivitas hari ini selesai, pulanglah dengan hati yang ringan ya. Nikmati setiap momen di rumah, karena kebahagiaan itu seringkali hadir dari percakapan sederhana, tawa bersama dengan anggota keluarga, dan juga kehangatan keluarga ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih sudah menemani sore ini ya. Eka masih akan hadirkan beberapa informasi dan juga deretan lagu-lagu spesial yang akan Eka persembahkan untuk Temu Pro 2 semuanya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, oke.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Datang berdua ke Mas Yadir menemani kami semuanya di sore ceria. Setelah seharian disibukkan dengan berbagai pekerjaan, sekolah dan juga aktivitas lainnya, kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk istirahat karena besok udah weekend ya, teman berdua. Ya pokoknya sesibuk apapun kamu ya, tubuh dan juga pikiran itu tetap butuh waktu untuk memulihkan energi. Jadi istirahat yang berkualitas itu bukan hanya soal tidur lama ya, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk benar-benar relax ya. Kalau perlu nih di weekend kali ini menjauhlah sejenak, ciela ya, dari kesibukan, mengurangi penggunaan gawai, pokoknya nikmati suasana yang tenang, habiskan waktu bersama keluarga ya. Itu semua bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan semangat ya. Ketika tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, kita bakalan bangun lagi dengan energi yang baru, pikiran yang lebih jernih dan semangat yang lebih besar untuk menjalani aktivitas keesokan harinya. Ya, sebaliknya nih teman berdua, kalau kita terus memaksakan diri tanpa jeda, terus kayak menuntut tubuh untuk selalu produktif, itu jatuhnya akan lebih mudah lelah dan konsentrasi pun akan menurun. Jadi jangan merasa bersalah ya saat meluangkan waktu untuk beristirahat. Justru dengan menjaga keseimbangan antara bekerja dan juga beristirahat, kita bisa tetap produktif dan menikmati setiap proses dalam kehidupan ya. Pokoknya teman produknya, semoga ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan itu adalah investasi terbaik. Jadi mulailah hal sederhana seperti makan teratur, minum yang cukup, dan juga tidur tepat waktu teman produknya ya. Oke, teman produknya, kami masih ada dengan deretan lagu-lagu spesial untuk menemani sore hari kamu di hari Jumat ini. Pokoknya happy happy weekend buat kamu semuanya, teman produknya. Semoga di weekend kali ini bisa dimanfaatkan untuk beristirahat, teman produknya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, akhir pekan sudah di depan mata tuh Pro 2 setelah menjalani rutinitas selama 5 hari terakhir ini. Inilah yang tepat ya untuk merencanakan weekend agar terasa lebih menyenangkan dan juga bermanfaat ya. Akhir pekan atau weekend tuh bukan hanya soal libur ya atau Pro 2, tetapi juga kesempatan untuk mengisi kembali energi ya. Jika sepanjang minggu ini kamu disibukkan dengan pekerjaan, ya kegiatan belajar, mengajar ya, manfaatkan akhir pekan ini untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tertunda ya. Mulailah dengan menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa ya, biar bisa menikmati waktu libur dengan lebih tenang ya. Setelah itu buatlah rencana sederhana, mungkin kamu mau olahraga pagi ya kan, karena ya tidak bisa dipungkiri juga kesibukan itu membuat kita susah ya untuk olahraga pagi ya. Mungkin mau berkumpul bersama keluarga, mau kulineran favorit mau Pro 2, atau sekedar bersantai di rumah sambil nonton film kesukaan misalnya ya. Yang terpenting jangan lupa sisihkan waktu untuk diri sendiri alias me time ya. Istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, kemudian nikmati momen itu tanpa terburu-buru. Itu semua akan kembali menenangkan kamu, kembali mengisi energi kamu ya, semangat kamu ya. Dan buat teman Pro 2 yang akan bepergian selama akhir pekan, pastikan kendaraannya baik, perlengkapannya dipersiapkan, utamakan keselamatan di jalan teman Pro 2.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baik, teman Pradio, sampai di sini sudah tugas saya akan menemani teman Pradio semuanya dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman Pradio yang sudah mau bergabung. Habis ini teman Pradio akan ditemani sama Kak Karin sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman radio. Di sore hari ini ditemani sama Rian pastinya, dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam teman radio. Tentunya Rian mau ucapin selamat sore buat kamu yang mungkin lagi santai di rumah, yang lagi olahraga, ataupun yang lagi jalan, dan juga yang masih beraktivitas di sore hari ini teman radio. Dan tentunya di jam 6 ini itu akan saya hadirkan lagu nuansa islami teman radio, sembari kamu siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan kaum musliman teman radio. Tentunya saya informasikan azan maghrib di hari ini. Ini hari apa sih? Hari Jumat teman radio, di tanggal 7 Agustus tahun 2026. Di mana azan maghrib di pukul 18.26 waktu Indonesia Timur di hari Jumat ini teman radio. Dan tentunya saya informasikan juga cuaca saat ini cerah ya, dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 79%. Dan tentunya cuaca cerah sampai malam hari ya, di jam 11 teman radio, di mana suhu rata-rata mencapai 24 sampai dengan 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 82 sampai dengan 88% teman radio. Oke teman radio, saya hadirkan dulu lagu nuansa islami sembari kita menunggu azan maghrib di pukul 18.26 waktu Indonesia Timur, di mana saya hadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur teman radio. Tetap stay tune aja di frekuensi 96.7, yaitu Pro 2 RRI Sorong. Kamu bisa juga dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, yang dimana kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store secara gratis. Dan tentunya dapat mendengarkan siaran kami juga di rri.co.id teman radio.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Sesungguhnya Engkau ya Allah, zat yang tidak akan

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio FM di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan di website rri.co.id. Selamat sore menjelang malam hari ini teman Radio, tepatnya di jam 7:55 waktu Indonesia Timur teman Radio. Selamat beristirahat. Mungkin yang sudah sampai di rumah dan pastinya kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati teman Radio. Utamakan keselamatan kamu dan fokus dalam berkendara. Pelan-pelan aja menikmati suasana sore menjelang malam hari ini di Kota Sorong ataupun kamu yang ada di jalan yang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong teman Radua. Oke teman Radua, saya informasikan di jam 7 nanti itu ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Dan pastinya nanti ada informasi seputaran Papua Barat Daya juga yang bakal saya share ke kamu di malam hari nanti, tepatnya di jam 7 teman Radua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, Pro 2 RRI Sorong teman Radua.

Dengarkan teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengan lagu Pop Indonesia Timur, teman Radua, ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Informasi pertama, ya, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya langsung menindaklanjuti penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility alias CSR dari PT Pembangunan Daerah Papua dengan mendistribusikan 6 unit kendaraan roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di sejumlah daerah di hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Jadi penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Julian Kelly Kambuk, kepada para penerima manfaat sesaat setelah bantuan diterima dari Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Julian Kelly Kambu mengatakan 6 unit kendaraan tersebut langsung disalurkan agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, teman Radua. Jadi sebelumnya Julian Kelly Kambu itu mengapresiasi kepedulian Bank Papua yang telah mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui program CSR, teman Radua. Di mana menurutnya langkah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan lain agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan. Di mana dia juga mengingatkan bahwa pengolahan sampah merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat, teman Radua. Nah, karena itu dukungan dari dunia usaha melalui program CSR dinilai sangat membantu memperkuat pengolah sampah berbasis masyarakat. Tentunya salah seorang penerima bantuan yaitu Nathaniel Jitmau dari Kelurahan Kalimak, Distrik Sorong, itu menyampaikan apresiasi atas bantuan kendaraan operasional tersebut. Nah, menurutnya fasilitas tersebut akan sangat membantu kelompok pengolah sampah dalam mengangkut sampah dari lingkungan permukiman. Nathaniel berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga lebih banyak kelompok pengolah sampah di kelurahan lain itu juga memperoleh bantuan yang sama, teman Radua.

Oke teman-teman, itu informasi di seputaran Papa Barat Daya yang pertama. Dan tentunya masih ada 3 lagi yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini teman-teman Radua. Selamat bersantai ya buat kamu yang mungkin sudah di rumah, atau mungkin yang lagi memilih pilih apa ya, jalan-jalan di luar sana, menikmati suasana malam hari kota Sorong ataupun kabupaten Sorong teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM。
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Radu FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radu buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radu RRI Sorong. Informasi di seputaran Papua Barat Daya masih saya update sampai dengan di jam 8 teman Radu. Kali ini datang dari Sorong Selatan, yang dimana pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menyediakan lahan seluas 1440 hektar sebagai kawasan cetak sawah rakyat, di mana upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari program cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Dinas Pertanian Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan penanaman padi perdana di Sorong Selatan itu menjadi penanda dimulainya pemanfaatan lahan yang telah selesai dibangun untuk memasuki tahap produksi. Momen tersebut juga menjadi bukti pembangunan pertanian tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur tetapi pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan teman Radu. Absalom Solosa itu melanjutkan program cetak sawah rakyat bukan sekedar kajian pembukaan lahan baru, namun bagian dari kebijakan transformasi pertanian modern yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Tentunya langkah tersebut bertujuan untuk membangun sistem pertanian yang lebih maju, efisien, produktif, dan berdaya saing melalui penerapan mekanisasi, inovasi teknologi, serta pengelolaan kawasan berbasis agribisnis teman Radu. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terciptanya sistem usaha tani yang lebih efisien, mampu meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari luas lahan yang telah dicetak teman Radua, tetapi juga dari kemampuan semua pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan, pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 5.000 hektar, namun lahan yang telah siap untuk penanaman perdana seluas 1.440 hektar. Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten yang akan menjadi lumbung pangan di Papua Barat Daya, teman Radua. Thank you.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: marah sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

kamu masih ditemani sama Rian pastinya di jam 7 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita melanjutkan lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 teman Radua, ada informasi di seputaran Papua Barat Daya. Informasi ini terakhir sebelum kita masuk di jam 8 teman Radua. Ya, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Riko Sia, secara simbolis menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong pada hari Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Jadi bantuan tersebut diberikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, teman Radua. Jadi penyerahan bantuan tersebut itu dilakukan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Ones Talabesi, disaksikan anggota DPR Papua Barat Daya, Renly Mansawan dan Z Kadakolo, serta para orang tua siswa, teman Radua. Jadi dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan, program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya. Riko Sia menambahkan, selain memperjuangkan program Indonesia Pintar, pihaknya juga terus mendorong akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Ones Talabesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program Indonesia Pintar. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik teman Radua. Di mana Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong menjelaskan saat ini SD Negeri 26 itu memiliki 374 siswa dan tentunya dia berharap program Indonesia Pintar terus berlanjut sehingga siswa dari keluarga kurang mampu itu dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa terkendala biaya, teman Radua. Tentunya itu informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir. Dan pastinya informasi seputaran Papua Barat Daya kamu bisa lihat di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong teman Radua. Mungkin ada dua lagu lagi, lagu pop Indonesia Timur sebelum kita masuk di lagu mancanegara dan lagu Indonesia di jam 8 teman Radua. Di jam 8 nanti kita akan masuk di jaga malam alias jangan galau malam-malam teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Codeweather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di jaga malam alias jangan galau malam-malam, teman Radio 2. Tentunya masih ditemani sama Rian ya, sampai dengan di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 9 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat. Dan tentunya Rian mengucapin selamat malam, selamat menikmati istirahat kamu di malam hari ya, di mana malam hari itu tempat istirahat, apa, waktu istirahat yang enak sekali ya, teman Radio 2. Ini mana seharian kamu bekerja ataupun aktivitas. Nah, di malam harinya tuh apa ya, istirahat secukupnya dan tentunya siap menyambut hari esok di hari Sabtu. Ya, mungkin ada beberapa teman Radio 2 di hari Sabtu itu ada yang kerja atau mungkin ada yang libur juga, teman Radio 2. Tentunya sekolah masih sekolah ya di hari Sabtu. Oke, teman Radio 2, ada informasi pastinya yang bakal saya update. Yang dimana buat kamu yang punya suara yang khas, percaya diri depan mikrofon dan tentunya bercita-cita menjadi penyanyi, teman Radio 2, dimana kamu bisa menunjukkan bakatmu di Bintang Radio 2026 bersama LPP RRI Sorong. Tentunya pendaftarannya itu dibuka mulai sekarang ya, di tanggal 7 Agustus 2026 teman Radio 2, sampai dengan di tanggal 30 Agustus 2026. Bagaimana sih syaratnya dan ketentuannya? Yang pastinya kamu warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti mungkin KTP, SIM, kartu pelajar atau mungkin akte kelahiran, teman Radio 2. Dan pastinya ini tuh terbuka untuk umumnya dan mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk di grand final. Dan tentunya bagi peserta wanita itu tidak sedang hamil dan belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional, teman Radio 2. Dan untuk alur pendaftarannya itu gampang sekali, teman Radio 2. Kalian bisa mengunjungi halaman resmi Bintang Radio RRI.id. Dan tentunya buat kamu yang mungkin masih bingung cara daftarnya, kalian bisa cek IG kami ya, yaitu RRI Sorong. Cari saja, di situ ada scan kayak barcode gitu untuk mendaftar, teman Radio 2. Tentunya jangan lewatkan momen ini ya. Ini mana kamu bisa jadi penyanyi profesional, teman Radio 2. Jadi lebih dari 7 dekade panggung Bintang Radio itu telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia dan tentunya mencatat nama-nama penyanyi dari berbagai generasi termasuk Titi Puspa, Vina Pandawinata, Titi DJ, Tiarandini sampai dengan Sabrina Leonor, teman Radio 2. Jadi jangan lewatkan. Sayang sekali sih kalau kalian punya suara bagus tapi tidak tampil di Bintang Radio. Waduh, sayang sekali. Kalian bisa jadi bintang, bintang bertabur bintang, teman Radio 2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah mana-mana kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saling
0: enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Produk FM teman terbaik kamu. Banyak akun WhatsApp tiba-tiba diblokir teman Redua tanpa alasan yang jelas. Jadi dalam beberapa waktu belakangan ini teman Redua, pengguna dari berbagai negara termasuk Indonesia itu ramai melaporkan akun WhatsApp mereka mendadak diblokir atau berstatus dalam peninjauan. Jadi menanggapi banyaknya laporan tersebut, Meta itu mengikuti sistem mereka, terkadang itu bisa melakukan kesalahan saat menindak akun dan menyatakan telah mengambil langkah nih teman Redua. Di mana langkah tersebut untuk memulihkan akun yang terdampak. Nah, kalau misalnya akun kamu mengalami hal serupa teman Redua, WhatsApp itu menyarankan untuk mengajukan permintaan review melalui aplikasi dan menunggu proses peninjauan itu selesai teman Redua.

Suara 2 tempatnya di jam 9. Saya informasikan kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Pro 2. Tentunya saya Rian masih menemani kamu ya sampai dengan di jam 9. Nanti di jam 9 itu relay Pro 2 RRI Jakarta. Nanti saya akan balik di jam 10 teman Pro 2 sampai nanti di jam 12. Tentunya jangan lupa untuk makan malam ya teman Pro 2. Hindari makanan-makanan pedas, karena makanan pedas itu bisa membuat perut kita itu sakit ya. Jangan sampai kamu makan yang pedas-pedas tapi pada saat malam itu perut kamu sakit dan tentunya tidak bisa tidur, dan pastinya harus siap juga menyambut hari Sabtu. Ya mungkin hari Sabtu ada yang kerja teman Pro 2. Apakah kamu sudah siap menyambut hari Sabtu teman Pro 2?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada salah satu studi itu bilang, ya di mana manusia itu mulai jarang tertawa pada usia 23 tahun karena beban dewasa, teman Radua. Waduh. Jadi menurut studi yang dikutip dalam buku Humor Seriously karya Jennifer Aiker dan Naomi Bagdonas dari Stanford University, teman Radua, di mana manusia itu cenderung mulai lebih jarang tertawa saat memasuki usia sekitar 23 tahun. Jadi fase ini tuh katanya sering dikaitkan dengan masa transisi menuju dunia dewasa, mulai dari pekerjaan, tekanan hidup, sampai dengan tanggung jawab baru yang bikin seseorang itu jadi lebih serius dibanding masa kecil, teman Radua. Bahkan dalam data yang ia sebutkan, anak usia 4 tahun itu bisa tertawa sampai ratusan kali dalam sehari, sementara orang dewasa itu jauh lebih jarang tertawa di tengah rutinitas harian mereka, teman Radua. Apakah menurut kamu relate, teman Radua?

0: Oke teman Redua, kita akan bergabung dengan Produa RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat yang dibadah nanti ada darah sumbernya Maya Syah Juan, teman Redua, salah satu penyanyi Indonesia. Bagaimana keseruannya? Jadi simak ya di jam 9 sampai dengan di jam 10. Ini malam saya akan balik di jam 10, teman Redua.
1: Bagian dari tur internasional terbaru mereka. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan jadwal konser di sejumlah kota Asia termasuk Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan juga Singapura.
2: Info Produa.
1: Well, itu dia Info Produa malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Produa FM.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak
0: itu juga. Dia, bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta,
0: bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah. Gitu. Kayak,
0: bener
1: oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku gak bayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener, bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Benar. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Oi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener,
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung nggak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic

0: ngomong.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak-agak seperti ini.
0: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamblak aja ya.
0: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
0: Kamu doang.
1: Kamu doang.
0: Nah, only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
0: Iya.
1: tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
0: Iya. Lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan wow, semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
1: badannya. Benar.
0: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
1: Yes.
0: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan enggak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
0: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
0: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengin bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta. Aku tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu
0: sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin, terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan, karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: Trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kan?
0: Banyak kasusnya sih.
1: Banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Iya, itu, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik. Bener. Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia, atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang
0: gitu. Bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya gitu.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya gak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang ini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak, ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
0: paham.
1: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum deket. Jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener, bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow,
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan
1: jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Okay.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Okay, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa, om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Ya, kaya. Getar. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan main music record.
0: Betul.
1: Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Gitu-gitu
0: masih deh, berasa masih pas lah ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
0: Oke.
1: Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada kosong saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini.
0: Okay.
1: Akhirnya aku di notes.
0: Oke.
1: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke. Iya iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
0: Oke. Okay.
1: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Oh, berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran,
1: wah,
0: itu langsung gacor akhirnya ya, semuanya.
1: Karena kan melodinya na. Terus aku mikir apa itu na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya, fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Teman-teman Rodo gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Masya tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget sih. banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Tapi turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay. Berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan
0: okay.
1: Sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya.
1: Iya.
0: Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi yeah. Kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masa alasannya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan
0: keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener. Yeah. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Habis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow.
1: Cepet. Terus
0: cepet.
1: Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, apa, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. No. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh, wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener, ya, bener.
1: Dan
0: bener,
1: kakak
0: bener.
1: Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatics-nya. Terus warnanya baby pink yang
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah. Keriuhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia,
0: aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tadi kita baru saja mendengarkan musik live chat ya dari Pro 2 RRI Jakarta, dan kali ini balik ke Pro 2 RRI Sorong. Dan saya informasikan teman Pro 2, musik live chat hadir di setiap Senin sampai dengan di hari Jumat dari jam 9 sampai dengan di jam 10 malam, teman Pro 2. Dan tentunya besok Sabtu dan Minggu itu libur dan dimulai kembali di hari Senin. Di mana saya Rian menemani kamu di jam 10 sampai nanti di jam 12 malam, teman Radio. Tentunya ada informasi yang nanti bakal saya bagikan buat kamu di malam hari ini. Selamat beristirahat pastinya, teman Radio, buat kamu yang sudah beraktivitas dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Yang dimana juga ada beberapa teman Radio yang mungkin juga bekerja di malam hari, kayak Rian yang shift malam, teman Radio. Oke, saya hadirkan dulu lagu Indonesia dan juga mancanegara. Nanti ada informasi yang tentunya bakal saya share di kamu, teman Radio, sampai dengan di jam 11. Oke, selamat malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
3: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal, Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
3: Siapa ya? Gak kenal ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM,

Produ FM, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Rian sampai jam 12 malam, teman Radua. Ada info gembira di depan Radua buat kamu yang biasa pakai chat GPT sehari-hari pastinya. Ya, di mana OpenAI mengumumkan serangkaian pembaruan besar untuk chat GPT yang akan dinikmati oleh pengguna gratis maupun pelanggan berbayar, teman Radua. Salah satu perubahan paling signifikan itu penghapusan batas percakapan berbasis teks untuk pengguna free dan go, teman Radua. Tentunya dengan perubahan ini, pelanggan dua paket layanan tersebut itu dapat mengoprol dengan ChatGPT tanpa lagi dibatasi kuota pesan teks harian, teman Radua. Jadi enak kan sekarang? Nah, selain memperluas akses, OpenAI itu juga meningkatkan model kecerdasan buatan AI yang digunakan ChatGPT, teman Radua. Jadi mengutip dari Digital Trends, pengguna gratis itu akan mulai menggunakan GPT 5.6 Luna sebagai model bawaan. Nah, sementara untuk pelanggan Plus dan Pro itu memperoleh versi terbaru, teman Radua, yaitu GPT 5.6.

Vietnam Soul yang diklaim lebih akurat katanya. Nah, lebih ringkas juga dan lebih andal dalam menjawab pertanyaan yang bergantung pada fakta teman Radua. Waduh, sekarang ini tuh ChatGPT itu banyak dipakai anak muda ya. Apalagi di dunia pekerjaan itu pasti dipakai teman Radua. Dan tentunya saya pernah baca berita kemarin, sekarang itu Gen Z mengkonsultasikan penyakitnya itu di ChatGPT teman Radua. Ya mungkin mau cari obat atau apa segala macam. Mungkin pada saat itu pelayanan kesehatan tutup, makanya mereka tanya ChatGPT teman Radua, bukan lagi ke Google. Tapi ada juga yang lari ke Google sih teman Radua. Ya tergantung masing-masing. Tapi sekarang itu paling banyak dipakai tuh kayaknya ChatGPT sih teman Radua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

Produ FM, teman terbaik kamu. Ada 5 hal yang dibutuhkan otak kita, teman Redua, setiap hari agar tetap bekerja 100%. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, itu 2,5 liter air putih, di mana ini tuh mencukupi kebutuhan cairan, membantu meningkatkan daya ingat, suasana hati, serta membuat otak kita itu berpikir lebih cepat, teman Redua. Sepanjang hari pastinya. Dan yaitu yang berikutnya, tidur 7 sampai dengan 9 jam. Jadi tidur yang cukup itu tentunya membantu membersihkan zat sisa metabolisme, memperkuat daya ingat, serta memulihkan fokus agar kamu itu bisa beraktivitas lebih optimal keesokan harinya. 30 menit aktivitas fisik. Jadi bergerak selama 30 menit setiap hari itu dapat meningkatkan aliran darah ke otak, memperbaiki mood, membantu kemampuan belajar, dan menjaga kesehatan otak seiring bertambah usia, teman Redua. Nah, yang berikutnya itu 20 menit sinar matahari pagi. Jadi paparan sinar matahari pagi itu membantu mengatur jam biologis tubuh, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung fungsi otak yang lebih sehat, teman Redua. Next, berikutnya itu 30 menit interaksi sosial berkualitas. Jadi berinteraksi secara diskusi, kayak ngomong apa, ngobrolin sama orang lain, itu tentunya dapat mengurangi stres ya, mempertajam kemampuan berpikir, dan memperkuat ketahanan emosional seiring waktu. Tentunya otak itu ibarat mesin utama yang mengatur ya hampir semua aktivitas kita, teman Redua. Tapi sehebat apapun otak kita itu bekerja, dia itu juga butuh bahan bakar, teman Redua. Ini mana bahan bakarnya itu pastinya yang tepat ya. Kayak tadi, mulai dari cukup minum air putih, tidur berkualitas, rutin bergerak, menikmati sinar matahari pagi, sampai meluangkan waktu ngobrol sama orang-orang terdekat. Jadi kebiasaan sederhana ini tuh mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, ini tuh bisa membantu menjaga fokus kita, daya ingat kita, suasana hati kita, dan tentunya kesehatan otak dalam jangka panjang, teman Redua. Ya pastinya kita harus mulai dulu dari sekarang ya, merawat otak kita dari hal-hal kecil di hari ini, teman Redua. Nah, menurut kamu tadi berapa kebiasaan tersebut, mana sih yang paling sering kamu lewatkan, teman Redua?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Prodi FM, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Radua. Hari ini di malam hari ini teman Radua, Timnas Indonesia itu melawan Singapura ya. Dalam pertandingan ASEAN teman Radua. AFF 2026 yaitu ASEAN Championship ya, di mana di jam 10 malam tadi teman Radua. Dan tentunya ini sudah babak pertama dan masih break sejenak dulu mau dilanjutkan babak kedua. Di mana hasil imbang 0-0 masih dipertahankan Indonesia, begitupun juga Singapura teman Radua. Jadi pada babak pertama tadi kedua tim itu masih kesulitan ya menggetarkan gawang lawan, di mana Indonesia memiliki dua peluang mencetak gol yang masih mampu diblok pemain bertahan lawan teman Radua. Jadi skor sementara itu 0-0 sampai dengan turun minum, dan kita lihat nanti pertunjukan Indonesia di babak kedua apakah dia akan mencetak gol. Ya mudah-mudahan mencetaklah teman Radua supaya bisa masuk babak selanjutnya atau ranking di grupnya, di grup A. Ya bisa agak naik dikit lah teman Radua. Oke teman Radua, karena sudah mau jam 11 juga, ini mana di jam 11 itu akan saya hadirkan lagu-lagu enak pastinya untuk menemani kamu di malam hari, istirahat dengan tenang, lelap, dan pastinya menikmati dan siap menyambut esok hari di hari Sabtu teman Radua. Oke kita masuk di jazz musik teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Kid Weaver,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Pertemuan Pro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yeni 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik.

0: imanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pagi hari ini Rama punya informasi buat teman Pro 2. Rama pengen ambil informasi dari perkiraan cuaca. BMKG memprediksi bahwa hari ini cerah teman Pro 2. Ini hari Sabtu juga, jadi gak ada salahnya buat teman Pro 2 mungkin yang free ya, lagi free itu mungkin bisa buat olahraga kali ya. Pagi ini cerah banget teman Pro 2. Jadi karena siang bahkan sorenya kota Sorong itu masih panas ya, baru adem itu di sekitar jam 6 ya, jam 5 jam 6 teman Pro 2. Maka pagi jadi salah satu pilihan untuk kalian bisa olahraga ya. Karena kalau siangnya kepanasan, sorenya juga bahkan masih panas, pagi nih cerah banget, enak banget, adem banget suasananya teman Pro 2 ya. Kalau olahraga pagi hari ini kayaknya bakal tambah sehat deh tubuh kamu ya kan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua dimanapun kamu berada, ya hasil tadi malam draw dari Singapura membuat timnas Indonesia jadi tim dalam daftar tim tersingkir di Piala AFF 2026. Ya hasil imbang 1-1 dari Singapura membuat langkah Indonesia di pentas Asia Tenggara berhenti. Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan 7 poin, sedangkan dua tim teratas pemilik tiket semifinal, Vietnam bertengger di posisi puncak dengan 10 dan Singapura di peringkat kedua dengan 8 angka. Teman bro dua, memang harus menang si Indonesia kemarin tuh ya. Skuad Garuda menyusul Kamboja dan Timor Leste dengan status serupa. Sedangkan di grup B hanya Laos yang sudah pasti gugur karena menelan 4 kekalahan beruntun tanpa satupun angka membuat mereka gagal ke fase berikutnya. Sedangkan 4 tim lain di grup B masih memperebutkan 2 tiket tersisa di semifinal. Karena Thailand mengemas 9 poin berkat 3 kemenangan, Malaysia dan Myanmar menempel ketat dengan 6 angka di posisi kedua dan ketiga. Sementara Filipina di posisi keempat meski hanya punya 3, skuad The Askal masih punya peluang jika merebut kemenangan di laga terakhir. Laga pamungkas grup B akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Nanti malam berarti teman pro 2 ya. Dia bakalan tahu siapa yang lolos. Tapi Indonesia gak lolos teman pro 2.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
7: Setuju.
8: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
9: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
6: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
10: Bandaira.
11: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
9: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
6: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
12: Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Budi, aku isap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

2. Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah kamu jadi salah satu yang juga pecinta kucing atau bahkan punya kucing peliharaan di rumah teman Pro 2? Nah, untuk kamu nih yang punya peliharaan kucing teman Pro 2 atau suka sama kucing, kalian hati-hati teman Pro 2 ya, karena ada 6 kesalahan ketika memberi makan kucing. Apa saja itu? Ini dia informasinya untuk kamu. Jadi memberikan porsi makan berdasarkan perkiraan adalah salah satu kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak pemilik menambah porsi karena merasa kucing masih lapar atau terus mengeong minta makan. Padahal kucing dikenal pandai menarik perhatian pemiliknya demi mendapatkan makanan tambahan. Nah, kalau kebiasaan ini terus dilakukan, bisa jadi kucing kamu akan kena obesitas teman Pro 2 ya. Jadi sebaiknya beri makanan sesuai takaran yang tertera pada kemasan atau mengikuti anjuran dokter hewan. Dan ya, terkadang memang ngeongnya kucing, tatapan mata kucing itu benar-benar bikin lumpuh biasanya. Bikin kita luluh teman Pro 2 ya. Sehingga mau kasih tambahan makanan lagi, tapi sebenarnya itu gak boleh. Kalau kamu sayang sama kucing kamu ya, jangan. Karena takutnya mereka kena gangguan diabetes, karena obesitas ya kan, gangguan persendian, bahkan hingga penyakit jantung ya. Kucing bisa kena penyakit jantung teman Pro 2 ya. Jangan salah. Yang kedua, memberikan makanan manusia. Nah nih, yang suka kasih makanan yang kamu makan ke kucing ternyata gak bagus teman Pro 2 ya. Jadi takutnya malah kucing kamu bisa diare. Yang selanjutnya, terlalu sering mengganti merek makanan juga gak bagus ya. Karena bisa kehilangan nafsu makan. Menaruh tempat makan terlalu dekat dengan litter box juga gak boleh teman Pro 2. Karena membuat kucing kehilangan selera makan. Terus jarang mengganti air minum. Nah ini nih ya, sering diperhatikan, harus diganti setiap hari agar tetap segar.

karena itu menjadi salah satu yang paling sering dikonsumsi oleh kucing ya, dan harus sering diganti karena takutnya bakteri teman pro 2. Terus kebutuhan nutrisi anak kucing dan kucing dewasa itu beda, jadi kalian harus bisa membedakan makanan di usia kucing. Jangan pukul rata semua teman pro 2 ya, karena itu juga kabarnya bisa mengganggu kesehatan pada hewan peliharaan kamu, yaitu kucing.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.